Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.

dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aci Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap kami.

Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Tenobari, Surau Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini menseluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara bersama Sedav inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengusulkan pembangunan jembatan perintis di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, sebagai solusi untuk membuka kembali akses masyarakat setelah 3 jembatan kayu putus diterjang banjir. Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Edi Widodo, mengatakan, usulan pembangunan jembatan tersebut akan disampaikan kepada Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam. Hal ini disampaikannya saat meninjau kondisi jembatan bersama Bupati dan tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi kemarin. Edi mengatakan 3 jembatan kayu di Desa Kuta Simboling putus akibat diterjang banjir pada Ahad 4 Oktober lalu. Menurut dia, pembangunan jembatan perintis sangat dibutuhkan karena akses tersebut menjadi jalur masyarakat menuju masjid, kebun, dan sejumlah fasilitas lainnya. Pihaknya berharap usulan itu dapat direspon dengan cepat karena masyarakat sangat membutuhkan akses penyeberangan. Edi mengatakan aliran sungai di wilayah Desa Kuta Simboling kerap meluap ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Karena itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar sungai. Kepada masyarakat untuk selalu siaga dan waspada ketika curah hujan tinggi, terutama para orang tua untuk menjaga anak-anaknya jangan terlalu bebas, khawatir terbawa arus. Sebagai langkah sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Singkil telah menyiagakan 2 unit perahu untuk membantu warga menyeberang sungai. Edi menambahkan, personel dari tim reaksi cepat BPBD juga disiagakan setiap hari untuk membantu proses penyeberangan masyarakat. Masih dari kabar pemerintah Aceh Singkil yang mendorong perluasan akses listrik ke sekolah-sekolah di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal yang hingga kini belum teraliri listrik atau belum memiliki meteran listrik sendiri. Upaya tersebut disampaikan dalam agenda sinkronisasi usulan program listrik pedesaan Aceh yang berlangsung di kantor PLN Aceh, Banda Aceh pada 8 hingga 9 Oktober. Mewakili Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil Samun Nasution hadir dalam forum tersebut untuk mengawal usulan pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Samun mengatakan akses listrik menjadi salah satu kebutuhan penting bagi sekolah di wilayah 3T untuk menunjang proses belajar mengajar. Selain menyasar fasilitas pendidikan, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga mengusulkan sejumlah program kelistrikan untuk masyarakat pada periode 2026-2027. Usulan tersebut meliputi perluasan jaringan listrik, pembangunan mini grid, penyediaan pembangkit listrik tenaga surya individu beserta baterai, serta bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat kurang mampu. Dinas Perhubungan, kata Samun, akan terus mengawal dan mendukung penuh keberlanjutan program baik tersebut. Ia menyatakan pemerintah daerah berharap sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PLN dapat mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok Aceh Singkil. Forum sinkronisasi tersebut diikuti perwakilan dari 23 kabupaten kota se-Aceh,
Kegiatan itu juga dihadiri Direktur dari Kementerian SDM serta jajaran, pimpinan PLN Aceh, pimpinan UP3 PLN Sublu Salam, serta para manajer unit PLN Aceh Singkil.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Demisioner Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dirunding Melaboh Alfa Salam mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan dana bantuan tak terduga yang berkaitan dengan bantuan penanganan bencana. Alfa meminta kejaksaan tidak hanya memeriksa pejabat teknis dan menggeledah dokumen, tapi juga menelusuri proses pengambilan kebijakan hingga pengalokasian anggaran. Ia bahkan meminta bupati dan penjabat sekda diperiksa apabila keterangan keduanya relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Menurut Alfa, pemeriksaan terhadap pejabat daerah bukan berarti menyimpulkan adanya kesalahan atau keterlibatan dalam tindak pidana. Pemeriksaan, kata dia, diperlukan untuk mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dibuat dan siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Alfa juga menyoroti penggunaan sekitar 1,7 miliar dana BTT yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil untuk pengadaan seragam sekolah bagi siswa terdampak banjir dan longsor. Ia mempertanyakan dasar dan kajian kebutuhan yang digunakan pemerintah daerah sebelum menentukan alokasi anggaran tersebut. Menurut Alfa, pemerintah perlu menjelaskan apakah kebutuhan masyarakat terdampak bencana telah dipetakan secara menyeluruh. Ia juga meminta penyidik menelusuri proses perencanaan, penganggaran, mekanisme pengadaan, penentuan penerima bantuan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana. Alfa mengapresiasi langkah kejaksaan yang telah mendalami perkara. Ia meminta proses hukum tidak berhenti pada pemeriksaan awal. Dirinya juga menyinggung perkara dugaan korupsi pengadaan genset tahun 2016 nilai 2,5 miliar yang menurutnya masih menjadi pertanyaan publik. Alfa meminta apabila penyidik menemukan bukti adanya pihak lain yang berkaitan dengan perkara itu, proses hukum dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan yang berlaku. Ia kembali menegaskan desakan pemeriksaan terhadap bupati dan PJ Sekda bukan bentuk tuduhan. Kami tidak sedang menghakimi siapapun. Kami hanya meminta proses hukum bekerja secara profesional. Jangan karena jabatan atau posisi seorang kemudian proses pemeriksaan tidak dilakukan apabila memang keterangannya dibutuhkan. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Eksekusi hukuman cambuk terhadap terpidana kasus pemerkosaan anak berinisial ER 18 tahun di kota Subul Salam terpaksa dihentikan. Dari total 206 cambukan yang harus dijalani, eksekusi baru mencapai 85 kali. Penghentian eksekusi dilakukan setelah tim medis menyatakan kondisi fisik ER tidak memungkinkan untuk melanjutkan hukuman. Pelaksanaan cambuk berlangsung di halaman Masjid Agung, Komplek Perkantoran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Subul Salam. Eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Subul Salam sebagai eksekutor. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subul Salam Yusril Ardi mengatakan, ER sebelumnya dijatuhi hukuman 210 kali cambukan. Jumlah tersebut kemudian dikurangi masa tahanan yang telah dijalani selama 4 bulan. Dengan demikian, hukuman yang harus dieksekusi menjadi 206 kali cambuk. Namun pelaksanaannya baru mencapai 85 kali sebelum akhirnya dihentikan karena kondisi kesehatan terpidana. Yusril mengatakan penghentian tersebut bukan berarti hukuman cambuk ER selesai. Sisa hukuman akan kembali dijadwalkan untuk dilaksanakan pada waktu lain setelah kondisi terpidana memungkinkan. ER sebelumnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Subul Salam tertanggal 9 September. Dalam putusan tersebut ER dijatuhi ukubat takzir berupa 210 kali cambuk dan pidana penjara selama 210 bulan. Hukumannya tersebut dijatuhkan berdasarkan Pasal 50 Kanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Masa penahanan yang telah dijalani ER diperhitungkan seluruhnya sebagai pengurangan masa hukuman penjara. Meski eksekusi cambuk dihentikan, sementara ER tetap menjalani status penahanannya.

Sementara itu, sekitar 1.500-an guru dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Biren turun ke jalan. Mereka menggelar aksi solidaritas untuk Muhardi, guru Min 53 Biren, yang sedang menjalani proses hukum setelah memukul seorang siswi di sekolah tersebut. Para guru yang tergabung dalam Forum Guru Bersatu Biren berkumpul di lapangan bola Kiton sejak pukul 8 pagi. Mereka kemudian berjalan kaki sekitar 500 meter menuju alun-alun kota Biren dan berkumpul di kawasan Tugu Kota Juang. Di lokasi sejumlah perwakilan guru menyampaikan orasi. Mereka meminta proses hukum terhadap Muhardi berjalan adil, transparan, dan pertimbangkan seluruh fakta dalam perkara itu. Peserta aksi berasal dari guru SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, maksud kami hingga madrasah sederajat dari berbagai wilayah di Biren. Mereka antara lain tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Perkumpulan Guru Madrasah, dan Punggawa Madrasah Nasional Indonesia. Koordinator Lapangan Aksi Damai Guru Ferdinal mengatakan para guru menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun mereka meminta Muhardi memperoleh perlakuan yang adil sebagai seorang pendidik dan warga. Sementara Ketua PGRI Biren Ziaul Haq mengatakan aksi itu merupakan bentuk solidaritas guru terhadap rekan profesi. Menurutnya, aksi itu tidak ditujukan untuk menyerang pihak tertentu. Dalam aksi itu, guru membawa sejumlah spanduk dan poster, diantaranya bertuliskan "Selamatkan Pendidikan Guru dan Save Muhardi". Aksi tersebut mendapat dukungan sejumlah anggota Komisi 5 DPRK Biren. Mereka menyatakan akan mengawal persoalan hukum yang menimpa Muhardi. Dalam pernyataan sikapnya, Forum Guru Bersatu meminta proses hukum terhadap Muhardi dilakukan secara adil, objektif, transparan, dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga meminta seluruh fakta, keterangan, bukti, serta konteks peristiwa diperiksa secara menyeluruh dan berimbang agar perkara tidak dilihat hanya dari satu sisi saja.

Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Muhammad Rizki, menilai rendahnya realisasi anggaran tambahan transfer ke daerah untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh, menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal itu disampaikan Rizki dalam diskusi ngopi sore bersama DPRA bertema perkuat kemitraan pers dan DPR Aceh dalam membangun transparansi informasi dan partisipasi publik. Dari perencanaan anggaran TKD itu, DPR tidak dilibatkan, kata dia, yang juga merupakan Sekretaris Satgas Pengawasan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh. Ia menyampaikan DPRA tetap memantau pelaksanaan dan realisasi anggaran tersebut. Dasar hukumnya adalah Surat Edaran Mendagri tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah. Meski legislatif terlibat dalam proses perencanaan, kata Rizki, pihaknya secara rutin melakukan rapat evaluasi melalui satuan tugas untuk memantau perkembangan belanja dan realisasi program yang bersumber dari transfer ke daerah. Rizki mengakui terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan realisasi anggaran belum berjalan optimal. Salah satunya berkaitan dengan perencanaan yang dinilai belum cukup matang. Ia meminta persoalan itu tidak diarahkan hanya pada satu pihak. Menurutnya, kondisi pasca bencana membuat proses pemetaan kebutuhan hingga perencanaan anggaran menjadi lebih kompleks. Ia juga menjelaskan kondisi pasca bencana membuat pemerintah menghadapi tantangan dalam memetakan kebutuhan secara detail, termasuk ketika anggaran tersebut harus diterjemahkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan data pemerintah Aceh, tambahan transfer ke daerah atau TKD untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh mencapai 1,652 triliun. Hingga 7 Oktober, realisasinya tercatat 582,80 miliar atau 35,28%. Untuk pemerintah provinsi dari alokasi sekitar 824,8 miliar, realisasi tercatat 316,42 miliar atau 38,36%. Sementara alokasi untuk kabupaten kota mencapai 827,26 miliar dengan realisasi 266,38 miliar atau 32,20%. Sebelumnya pemerintah Aceh didorong, maksud kami pemerintah daerah di Aceh didorong percepat realisasi tambahan TKD hingga minimal 50% pada akhir Oktober. Dorongan itu disampaikan dalam evaluasi realisasi tahan kebutuhan hingga perencanaan anggaran menjadi lebih kompleks. Ia juga menjelaskan kondisi pasca bencana membuat pemerintah menghadapi tantangan dalam memetakan kebutuhan secara detail, termasuk ketika anggaran tersebut harus diterjemahkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan data pemerintah Aceh, tambahan transfer ke daerah atau TKD untuk penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh mencapai 1,652 triliun. Hingga 7 Oktober, realisasinya tercatat 582,80 miliar atau 35,28%. Untuk pemerintah provinsi dari alokasi sekitar 824,8 miliar, realisasi tercatat 316,42 miliar atau 38,36%. Sementara alokasi untuk kabupaten kota mencapai 827,26 miliar dengan realisasi 266,38 miliar atau 32,20%. Sebelumnya pemerintah Aceh didorong, maksud kami pemerintah daerah di Aceh didorong percepat realisasi

316,42 miliar atau 38,36%. Sementara alokasi untuk kabupaten kota mencapai 827,26 miliar dengan realisasi 266,38 miliar atau 32,20%. Sebelumnya pemerintah daerah di Aceh didorong percepat realisasi tambahan TKD hingga minimal 50% pada akhir Oktober. Dorongan itu disampaikan dalam evaluasi realisasi tambahan TKD dan bantuan keuangan se-Aceh di Takengon pada 2 Oktober lalu. Terkait pergantian pucuk pimpinan eksekutif atau sekretaris daerah Aceh, Rizky menilai langkah itu dapat dilihat sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja pemerintah. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra kita ke informasi mancanegara. Pendengar, pemerintah Ukraina menyebut sekurangnya 30 orang tewas akibat serangan Rusia terhadap sebuah bus penumpang di kota Kramatorsk, Ukraina Timur. Dalam pernyataan di media sosial Telegram, Gubernur Donetsk, Vadim Vlaskin, mengatakan serangan Rusia menghantam sebuah bus penumpang di wilayah Ukraina Timur. Awalnya, Vlaskin menyebut jumlah korban terdiri dari 12 orang tewas, 14 lainnya terluka. Namun ia kemudian mengonfirmasi jumlah korban tewas mencapai 30 orang dengan korban luka 18 orang, serta menuding Rusia sengaja mengincar rakyat sipil. Laporan dari Kramatorsk tersebut muncul setelah informasi terbaru menyebut korban tewas serangan rudal Rusia ke kota Priluki di Chernihiv Utara pada Rabu meningkat jadi 22 orang. Gubernur Chernihiv, Vyacheslav Chaus, berkata korban tewas tersebut mencakup 5 anak-anak, sementara 5 orang lainnya, sampai 50 orang lainnya terluka dalam serangan tersebut. Ia mengatakan serangan Rusia pada sore di hari yang sama menghantam ibu kota provinsi itu. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut operasi penyelamatan para korban serangan di Priluki telah rampung.

Menyerukan mitra Ukraina untuk segera memasok alutsista pertahanan baru bagi negaranya, mengingat pasokan perangkat anti-rudal balistik, amunisi dan rudal pencegat secara langsung menyelamatkan banyak nyawa setiap harinya. Di samping itu, Angkatan Udara Ukraina menyebut sistem pertahanan udaranya berhasil merontokkan 126 dari 142 drone serbu yang diluncurkan Rusia. Moskow masih belum menanggapi klaim dari Kiev tersebut.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Liga Inggris akan kembali bergulir akhir pekan ini setelah jeda internasional. Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji, termasuk beberapa duel yang pertemukan tim-tim besar. Laga paling dinanti adalah pertemuan Liverpool dan Manchester City. Kedua raksasa Inggris itu akan bentrok di Anfield pada Minggu malam. Pertandingan Liverpool kontra Manchester City selalu menjadi satu duel paling menarik di Premier League. Persaingan kedua tim dalam beberapa musim terakhir juga membuat pertempuran mereka kerap berlangsung sengit. Selain duel di Anfield, Manchester United juga akan menjalani pertandingan penting. Setan Merah menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford pada Sabtu malam. Tottenham datang dengan situasi yang tengah menjadi sorotan. Manchester United pun butuhkan hasil positif untuk menjaga momentum setelah menjalani awal musim yang belum konsisten. Sementara Arsenal akan lebih dulu tampil dengan menjamu Leeds United pada Sabtu sore. Chelsea juga menghadapi Bournemouth pada malam harinya. Dan informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkaian Berita Ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Davi dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Okay, kita balik lagi ya. Tadi masih di program Digodax, Digoyang Dangdut, Teks Radan Jelas, masih bareng ke Mai dari Surabaya semua ya. Dan sekarang edisi 9 Oktober 2026. Okay, ada Kak Maida nih yang bakal nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 12 siang nanti ya. Jadi buat yang mau request lagu dangdut, Bollywood serta Melayunya, boleh ya di nomor yang sama di 0811-648-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Srefet. Okay, selamat pagi yang indah ya buat para pendengar yang mungkin pagi hari ini kalian masih beraktivitas ya. Semoga aktivitasnya lancar, dan juga buat yang lagi kurang enak badan, yang lagi sakit flu, batuk dan sebagainya ya, semoga lekas pulih dan juga

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
1: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Oke, kita balik lagi sama Nia dan juga di studio stop pukul 11:15 melintas. Ya, masih sekitar setengah jam lagi deh waktu Maida untuk menghibur Ekstramania. Jadi buat yang mau bergabung untuk request lagu dangdut Bollywood serta Melayunya boleh banget di nomor yang sama di 0811 6481048.

kita bacain dulu nih undang request lagu dari grup Extramania. Ada Bunda Ati yang katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang Kak Mai, pagi menjelang siang juga. Gimana kabarnya di Jumat berkah ini Kak? Alhamdulillah kabarnya semakin semangat ya. Mudah-mudahan sehat selalu gitu ya. Request ya Kak, Bulan Bintang, salam sehat buat keluarga aja. Makasih Kak Mai. Ya, terima kasih kembali. Bulan Bintang, lagu dari siapa ini? Bulan Bintang. Oh, darinya Roma Irama ya. Oke deh, nanti kita puterin lagunya spesial buatnya Bunda Ati di blok 7 ya.

0: Dan coba siapa ini penelpon kita, ada siapa di sana? Halo ini, halo Digodax.
1: Halo Digodax, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ada Pak Roy?
1: Iya, Mbak.
0: Aha, di seputaran Blok 30. Pak Roy?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ini suara Pak Roy kecil sekali ya.
1: Iya betul, Mbak. Katanya hatinya belum bantu, katanya.
0: Ya, baik. Kalau begitu ya, mudah-mudahan esok lusa udah mulai bagus ya handphonenya, Pak.
1: Ya, nantilah bantu 2027 lah, Mbak. Bantunya, Mbak.
0: 2027
1: ya, Mbak.
0: Oh, 2027.
1: Insya Allah, Mbak, ya.
0: Amin, mudah-mudahan bisa terganti dengan handphone yang lebih baik dan juga lebih bagus ya, Pak.
1: Iya, iya, Mbak.
0: Ya, ini lagunya mau lagu apa nih, Pak Roy?
1: Lagu apa ini, Mbak? 19 November.
0: Hah?
1: 19 November.
0: 19 November?
1: Ya, memang ini belum 19 November, tapi kan nggak apa-apa.
0: Siapa penyanyinya, Pak?
1: Kayaknya Mujizat.
0: Bentar ya, kita cek dulu 19 November darinya Mujizat. Salam buat siapa nih, Pak?
1: Salamnya buat Pak Tepol. Salam bawa.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Roy di seputaran Blok 30 ya, katanya minta lagu darinya Maggie Z, 19 November. Ya oke, nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya Pak Roy. Dan silakan coba sapa lagi, ada siapa di sana? Halo Nenek, selamat. Ya. Halo,
2: halo Digodax, Digo yang dangdut.
0: Dengan siapa ini?
2: Ini Nosa Manik.
0: Oh, dengan Digo Bang
2: Sae.
0: Iya, Pak Nosa, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah, kalau baik-baik. Senang ini dengarnya kalau kabarnya baik selalu ya. Lagi ngapain, Pak Nosa?
2: Lagi di rumah aja ini, Kak. Nunggu-nunggu ini waktu salat Jumat.
0: Oh, balik-balik
2: iya, ya? Dulu ini.
0: Berarti nggak pergi ke kebun ya, Pak?
2: Belum.
0: Ini. Belum, oke. Kalau gitu, nih bapaknya mau minta lagu apa nih, Pak?
2: Itu Kak, Potret Kenangan dari Maggie Z kalau nggak salah.
0: Waduh, tadi ada yang minta lagu darinya Maggie Z juga Pak, 19 November. Mungkin bisa diganti sama lagu yang lain kali Pak?
2: Oh, boleh juga Kak. Kuminta Maafmu dari Mansur S.
0: Kuminta Maafmu dari Mansur S. Oke, salamnya buat siapa?
2: Buatnya Kak Meida, mudah-mudahan selalu sehat panjang umur ya Kak.
0: Ya Allah, amin. Terus?
2: Buatnya Bu Ati tadi, buatnya Bang Roy tadi, Pak Salam, ada juga Pak Kepor, ada juga Putra Tukang Kusuk di Sebu Salam, ada Risma di Sondolak, ada Bang Sihar, ada Trianto di Lebobo sana. Buat semua-semua aja Kak, ucapannya salam kompak lewat udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu darinya Pak Nosa Manik ya di seputaran Laisi Krun. Ini katanya sih lagu dari Kuminta Maafmu ya. Nanti kita puterin lagunya ya Pak, spesial buatnya Pak Nosa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Lagi Isramania ya di studio stop pukul 11.58 menit melintas. Baiklah kalau begitu ini waktu Meda ya untuk pamit dari ruang dengar Isramania semua. Dan insyaallah besok Meda masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda. Tapi sebelum pamit kita bacain dulu ini undang request lagu dari Facebooknya radio. Ada Nurliawati yang katanya tadi minta lagu dari Vita Alvia yang judulnya Bunga dan Kumbang. Nah lagu itu sudah Kak Mai puterin, semoga terhibur ya buatnya Nurliawati di sana. Dan okelah kalau gitu ya, Meda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Alhamdulillah ya, sehat selalu Isra'unia semuanya ya. Haris menemani siang menjelang sore Isra'unia semuanya dengan lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung request lagu salam-salamnya monggo silakan di nomor 0811-6481-08. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time. Edisi Jumat, Extra Mania semuanya, Jumat berkah. Extra Mania semuanya, gimana kabarnya? Sehat?

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra relax time, cuaca mulai sore pasti mendung esrannya semua saat ini. Yes, seputar 8 poli Gunung Meria udah mulai agak gelap nih esrannya semuanya, belum turun hujan, masih dalam keadaan gelap awannya ya. Ya, gimana pun keadaan cuaca, kita tetap bersyukur esrannya semuanya ya. Kalau berharap sih ya berharap cerah gitu ya, apalagi besok malam minggu esrannya semuanya. Ya, sehat-sehat deh esrannya semuanya ya. Ini cuaca yang gini-gini cepet bikin kita flu, apalagi kalau imun yang gak kuat, udah deh down gitu ya. Karena itu ya, apalagi kalau esrannya semua dengar iklan hujan ya kan, nah, sama Mbak Maida gitu kan, dengar ya di radio hujan iklan. Nah, diikutin tuh ya supaya aman ya. Oke, esrannya semuanya ini. Kita mau ngobrol, ngobrol apa? Oke deh, keseruannya semuanya di edisi Jumat tanggal 9 Oktober. Dan kita mau ngobrol tentang Kopdes yang beberapa waktu yang lalu itu pelatihan, mungkin ada yang banyak yang warga dari Cisingkir, beberapa ada dari Cisingkir ya kan pelatihan, dan katanya udah beberapa waktu yang lalu udah pengarahan tempat ya. Iya, ada beberapa teman ketempatkan di daerah Singkohor, ada Israelnya semuanya sudah ditempatkan lah pokoknya Israelnya semuanya, walaupun belum bekerja banget ya, bahkan ada beberapa yang masih dalamnya itu kalau biasanya masih belum terisi gitu, tapi masih gitu ya sekilas ya.

Makanya kita banyakin denger lagu aja kali ya, untuk Esraonia semuanya ya. Nikmat di waktunya sambil dengerin musik Esraonia semuanya ya. Di hari Jumat yang berkah ini ya, banyak-banyak berbuat baik tentunya ya. Semoga aktivitas Esraonia semuanya, kegiatan kerjaannya lancar sampai selesai dan juga berkah. Jangan lupa diakhiri dengan alhamdulillah ya, bersyukur. Oke, kita putar beberapa lagu lagi nanti, dan juga mau azan asar juga nih Esraonia semuanya ya.

ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Hey, seru nih semuanya, jangan kemana-mana. Nah, setelah ini ada program Nuansa Nada Daerah. Ya, jadi stay yang pengen dengerin lagu-lagu daerah bersama Kamaida. Untuk ekstra relax saya lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Sampai di sini saja kebersamaannya. Terima kasih semuanya. Harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari jalan kompleks lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebut Raja Singkil. Selamat sore Isramania. Apa kabar ini kabar Isramania yang pastinya masih setia banget ya di 104.

Okay, masih di edisi yang sama Jumat 9 Oktober 2026 ya. Dihibur sama Kak Maida BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Ya, selamat sore banyak kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan silakan ini buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerah, kita masih tungguin di nomor yang sama. Di 08 11 648 1048.

0: Okay, coba sapa ini penelpon. Kita ada siapa di sana?
1: Halo, Wenende. Selamat sore dan terputus ternyata.
0: Coba lagi ya di nomor yang sama di 0811 648 1048.

Oke, coba sapa lagi, ada siapa di sana? Halo, Rene. Halo. Terputus terus, maaf ya. Coba lagi dari nomor yang sama di 08111481048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya.

0: musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima,

hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

horizon nuain akaroga siap balige tarudung laguoti porsea nang manottor ninna nasida attok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bye musike.

Okay, kita balik lagi. Tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida. 16:58 menit melintas ya. Baik, silakan ini buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 0811-648-1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor yang sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Seru.

0: Ya, coba siapa ini penelpon kita? Ada siapa di sana? Halo, WND. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Membin, acara dari lagu daerah.
0: Apa kabar ini, Kak Risma?
1: Alhamdulillah, sehat aja nih, Kak.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Gimana untuk cuaca di seputaran Sultan Daulat sore hari ini?
1: Lagi mendung ini, Kak.
0: Mendung, ya? Ya udah, kalau gitu ini kira-kira mau diputerin lagu apa?
1: Mau minta lagu Alas ini, Kak.
0: Alas yang mana?
1: Yang judulnya Cerai Muda.
0: Cerai Muda?
1: Iya.
0: Alas Cerai Muda. Tunggu ya, kita cek dulu. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Kak Maida. Baru keponakan aku lagi kuliah di Banda Aceh, semoga sehat dan selalu di sana. Baru keponakanku yang satu lagi di Kota Pajar lagi sekolah di situ. Semoga sehat juga di sana.
0: Amin.
1: Baru Kak Pina, selamat pengantin baru. Bang Haris, Bang Dapi, Kak Mutia, Kak Cinta, Bang Anhar. Itu adalah Kak, spesialnya buat anakku lah, Kak. Semoga sehat selalu anakku jadi anak soleh.
0: Tapi lagu Cerai Mudanya enggak ada nih, Kak. Adanya Kawin Muda.
1: Oh iya, itu maksudku, Kak, Kawin Muda. Judul.
0: Baik, terima kasih, Kak.
1: Ya, dulu ya, Kak, ya.
0: Siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget minta mau udah ini ya, diudahin pernikahannya. Saya jadi bingung, ini minta lagu Cerai Muda yang mana? Tak ada lah, adanya Kawin Muda gitu ya. Ya udahlah, nanti lagunya kita puterin spesial buatnya Karisma. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1168 1048.

Ya baik, Kisah Mania di studio stop pukul 17:55 melintang. Ya, ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Kisah Mania semua. Insya Allah besok Maida masih mengudara lagi ya, tentunya di jam dan juga di program yang berbeda. Ya Maida pamit ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Termasuk dari keindahan Islam dan kesempurnaannya adalah disyariatkannya dalam Islam adab-adab dalam segala hal, seperti adab makan dan minum, adab berbicara, adab majlis, adab bertamu, dan sebagainya. Di antara adab yang juga ditekankan dalam Islam adalah adab duduk-duduk di jalan umum. Secara umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk duduk-duduk di jalan umum. Hikmah pelarangan ini adalah agar tidak mengganggu atau meresahkan orang-orang yang lalu-lalang di jalan tersebut, dan agar mereka yang duduk tidak terjatuh dalam kemungkaran. Karena jarang sekali orang yang sengaja duduk atau nongkrong di jalan umum akan selamat dari dosa atau keburukan. Akan tetapi, jika duduk di jalan umum tersebut suatu hal yang tidak bisa dihindari, maka mereka wajib memberikan hak jalan umum. Hak jalan umum tersebut adalah yang pertama, raddul basar, atau menundukkan pandangan dari setiap objek yang haram dilihat. Yang kedua, tidak mengganggu orang yang lewat, baik dengan ucapan atau perbuatan. Yang ketiga, menjawab salam setiap orang yang mengucapkan salam. Yang keempat, memerintah kepada yang ma'ruf. Dan yang kelima, mencegah dari setiap perkara yang mungkar. Inilah lima hak jalan umum. Jika kelima perkara ini mampu ditunaikan semuanya, maka boleh satu kaum duduk-duduk di jalan umum. Tetapi, jika salah satu dari kelima perkara tersebut tidak mampu ditunaikan, maka terlarang hukumnya duduk-duduk di jalan umum. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Iyyakum wal julus fi at-turuqat."
0: Janganlah kalian duduk berbincang-bincang di jalan umum. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami yang tidak bisa meninggalkan tempat tersebut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Fa'idza abaitum illa al-majlis fa'atu at-tariqa haqqah."
0: Apabila kalian tidak bisa meninggalkan majlis itu, maka atau menundukkan pandangan dari setiap objek yang haram dilihat. Yang kedua, tidak mengganggu orang yang lewat, baik dengan ucapan atau perbuatan. Yang ketiga, menjawab salam setiap orang yang mengucapkan salam. Yang keempat, memerintah kepada yang ma'ruf. Dan yang kelima, mencegah dari setiap perkara yang mungkar. Inilah lima hak jalan umum. Jika kelima perkara ini mampu ditunaikan semuanya, maka boleh satu kaum duduk-duduk di jalan umum. Tetapi, jika salah satu dari kelima perkara tersebut tidak mampu ditunaikan, maka terlarang hukumnya duduk-duduk di jalan umum. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Iyyakum wal julus fi at-turuqat."
0: Janganlah kalian duduk berbincang-bincang di jalan umum. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami yang tidak bisa meninggalkan tempat tersebut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Fa'idza abaitum illa al-majlis."

0: الأوقات.
1: Janganlah kalian duduk berbincang-bincang di jalan umum. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami yang tidak bisa meninggalkan tempat tersebut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: "Fa'idza abaitum illa al-majlis fa'atu at-tariqa haqqah."
1: Apabila kalian tidak bisa meninggalkan majlis itu, maka kalian harus memberikan hak jalan umum. Mereka bertanya, "Apa hak jalan umum itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
0: "Ghaddul basar wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar."
1: Menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang, menjawab salam, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa suasana jalan umum di masa para sahabat tidak sama dengan di masa kita. Sekarang, kemungkaran-kemungkaran yang ditemui di jalan umum tidak terhitung jumlahnya. Maka yang lebih selamat bagi kaum muslimin adalah menghindari duduk-duduk

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Keselamatan pada hari kiamat, yakni pada hari manusia dibangkitkan dari alam kubur, adalah suatu perkara yang sangat besar. Keselamatan seseorang pada hari kiamat itu adalah disebabkan oleh ketakwaannya. Sedangkan kecelakaan seorang hamba pada hari itu adalah disebabkan oleh dosa-dosanya. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa ada tiga dosa besar yang akan menyebabkan seseorang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, dan tidak dibersihkan dari kotoran dosa, serta baginya azab yang pedih. Tiga dosa besar tersebut adalah, yang pertama yaitu, seorang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya hingga menutupi mata kaki karena sombong. Ini adalah termasuk perkara yang diharamkan dalam syariat. Kemudian yang kedua, seorang yang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang lain. Hal ini dilarang karena akan menyakiti hati orang yang menerima pemberian. Dan perbuatan semacam ini akan menghapuskan pahala sedekah serta menyebabkan pelakunya diancam dengan siksa yang berat pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, seseorang yang bersumpah palsu dalam rangka melariskan dagangannya. Yani dia bersumpah atas nama Allah bahwa barang yang dia jual itu paling baik kualitasnya, atau terjamin mutunya, atau paling murah harganya, padahal faktanya tidak seperti itu. Atau dia bersumpah dengan nama Allah bahwa sang pembeli tidak akan kecewa, maka perbuatan ini diharamkan dan termasuk dosa besar. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,
2: Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum adzabun alim.
1: Ada tiga golongan manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak memandang mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka pun akan mendapatkan siksa yang pedih. Beliau mengucapkan sebanyak tiga kali. Lalu Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, mereka telah gagal dan merugi. Siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab,
2: Al-musbil wal-mannan wal-munfiq sil'atahu bil-halifil kadhib.
1: Orang yang melakukan isbal, yakni memanjangkan pakaian hingga melebihi mata kaki, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang menjual dagangan dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita semua waspada dari tiga perkara yang akan menyebabkan kesengsaraan pada hari kiamat nanti. Tiga perkara ini, yang satu adalah maksiatnya anggota tubuh, yaitu isbal, dan dua lainnya adalah maksiat lisan, yaitu mengungkit-ungkit pemberian dan bersumpah palsu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari tiga perkara ini.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terus berharap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil inal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iksamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Sabtu ya, 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan 10 Oktober 2026, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstremnya ini telah mutiara sebuah, langsung kita mengudara dari Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ekstremnya yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Cisinggil salat subuh kita jam 5 kurang 2 menit ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 10 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Saya dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askola salatul munafiqina, salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Tuntun langkahku di jalanmu. Ekstremnya bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran, atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak keciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstremnya langsung sadar Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

0: Eksamennya para penyintas cara mendara subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf nih mungkin. Sejak satu Ramadan ya 1429 Hijriah 1 September 2008. Islamnya kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Ini pekan kedua kita mengkaji kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Pesan Nabi kepada umat ini sekitar makanan dan minuman. Nah, Islamnya ini kajian kita pagi hari ini ya. Pesan Nabi kepada umat sekitar makanan dan minuman ya. Namun sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
0: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antaramu, pemegang kekuasaan di antaramu. Kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Istilahnya jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Istimewanya para penyintas acara mentara sebut di mana mendengarkan acara ini, kita lanjutkan kajian kita ya berkenan sebenarnya kita sedang mengkaji peringatan Maulid Nabi ini sudah dua bulan kita sampaikan ya. Nah, jadi kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ini, pesan Nabi kepada umat ini sekitar makanan. Istimewanya Quran mengingatkan kepada kita makan yang halal. Ya, cari yang halal thayyibah. Cara mencarinya halal, cara mengeluarkannya juga kepada yang halal. Ya, jangan yang haram. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah di muka bumi ini yang halal lagi baik. wala tattabi'u khutwati syaitan. Jangan ikuti yang langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Istaunya bagaimana Nabi mengingatkan kepada kita tentang makanan ini ya. Nah, apa yang disampaikan? Nah, termasuk ini makanan berkenan dengan kesadaran kita ini. Nah, dilarang kita makan dengan tangan kiri. Ya, makanlah dengan tangan kanan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah berkata, Nabi bersabda, La ta'kulu bisimali fa inna syaitana ya'kula bisimali. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri. Hadis ini Imam Muslim meriwayatkan, jelas ya. Nah, jadi makan dengan tangan kanan ya, kecuali memang ya ketiadaan tangan kanannya. Nah, jadi tangan kanan ya makan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi bersabda, la yakulan ahadun minkum bisimalihi wa la yasraban nabiha fa inna syaitana yakulu bisimalihi wa yasrabu biha. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu makan dengan tangan kirinya, dan jangan pula minum dengan tangan kiri, karena setan yang ya karena setanlah yang makan dengan dan minum dengan tangan kiri. Imam Muslim meriwayatkan, jelas ya. Nah, bagaimana kalau kita makan ternyata di tangan kita ada nasi, ya kita dengan tetap kita berusaha mengambilnya dengan tangan kanan, ya. Makan dengan tangan kanan ya, bukan dengan tangan kiri. Diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa berkata, ada seorang laki-laki makan dengan tangan kirinya di hadapan Rasulullah. Nabi berkata kepadanya, "Makanlah dengan tangan kananmu." Ia menjawab, "Aku tidak bisa." Nabi terheran sambil berseru, "Tidak bisa, dan tidak ada yang menghalangimu kecuali kesombongan." Perawi hadis berkata, kontan saja laki-laki itu kemudian tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi dia berbohong di hadapan Nabi. Nabi perintahkan makan dengan tangan kanan, malah tangan kiri. Enggak bisa katanya, betul-betul enggak bisa. Nah, kontan ya, dia tidak bisa mengangkat tangannya. Nah, begitu ya. Nah, termasuk juga sebenarnya ketika kita makan, ini pesan Nabi tentang makan ini ya. Nah, dilarang kita memakan dari bagian tengah hidangan kalau kita makan dari pinggir ya. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Busar berkata, Nabi bersabda, "Kulu min hawalaiha wa da'u zir'utuha yubarak piha." Makanlah dari bagian pinggir hidangan dan tinggalkanlah bagian tengahnya sehingga diturunkan berkah atasnya. Ini hadis ya, Imam Ibnu Majah meriwayatkan. Dikuatkan hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas berkata, Nabi bersabda, "Jika kalian menyantap hidangan, maka janganlah makan dari bagian tengahnya, akan tetapi makanlah dari bagian pinggirnya, karena berkah turun pada bagian tengah." Ini hadis ya, terdapat dalam hadis Imam Hakim meriwayatkan. Jadi begitu. Jadi kalau kita makan di sebuah bejana, mulai dari pinggir ke tengah. Nah, ya. Jika kalian menyantap hidangan, kata Nabi, "Idza akal ahdukum ta'aman falyakul min a'las shahfati walakin liyakulu min aspaliha. Fa innal barakah tanzilu min a'laha." Nah, jika kalian menyantap hidangan, maka janganlah makan dari bagian tengah, akan tetapi makanlah dari bagian pinggirnya, karena berkah turun pada bagian tengah. Begitu ya, Imam Hakim meriwayatkan. Nah, jadi sampai begitunya diatur dalam Islam berkenaan dengan makan ini. Nah, termasuk usahakan makannya pun berjamaah. Bukan hanya sholat saja berjamaah, makan pun berjamaah. Jangan pecah-pencar. Diriwayatkan dari Wasi bin Had berkata, Wahsi bin Harb berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan tapi tak pernah kenyang.'" Kata Nabi, "Barangkali kalian makan berpencar-pencar. Makanlah secara berjamaah dan sebutlah nama Allah, niscaya kalian mendapat berkah dari makanan tersebut." Ini hadis ya, Imam Abu Daud meriwayatkan. Jadi bukan hanya sholat saja berjamaah, makan pun berjamaah. Enggak apa-apa sekali makan satu tempat gitu, makan berjamaah. Nah, yang kita cari keberkahan ya, enggak kenyang lah ya. Buktinya apa? Nah, ini pertanyaan sahabat. Wasi bin Had berkata, "Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan tapi tak pernah merasa kenyang.'" Kata Nabi, barangkali kalian makan berpencar-pencar, makanlah secara berjamaah dan sebutlah nama Allah, tak kalah kalian mendapat niscaya kalian akan mendapat berkah dari makanan itu. Nah, jadi begitu ya. Imam Abu Daud uratkan. Dikuatkan hadis yang lain dari Umar bin Khattab berkata, Nabi bersabda, "Kulu jami'an wala tafarraqu fa innal barakata mal jama'ah." Makanlah secara berjamaah dan jangan berpencar-pencar, karena sesungguhnya berkah bersama jamaah. Ya, ini Imam Ibnu Majah meriwayatkan. Jadi sahunya jadi begitu ya, bukan hanya sholat saja berjamaah, makan pun berjamaah. Nah, artinya juga bersama-sama. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi bersabda, "Kulu jami'an wala tafarraqu fa inna ta'ama liwahidi yakfil usnaini wa ta'amal isnaini yakfil arba'atad." Makanlah secara berjamaah dan jangan berpencar-pencar, karena makanan untuk satu orang cukup untuk dua orang, dan makanan untuk dua orang cukup untuk empat orang. Ini hadis ya, Imam, terdapat dalam hadis ini Imam Ibnu Majah meriwayatkan. Jadi begitu, makan pun berjamaah. Apalagi seharusnya kita makan, orang lapar enggak diberi makan, padahal dia melihat, ya ajak makan bersama. Nah, disitulah letak keberkahannya, ya. Ya, rezeki akan bertambah. Baik, kita lanjut seharusnya. Nah, ini juga pesan Nabi kepada umat ini sekitar makanan. Dilarang makan dan minum dengan gelas atau piring yang terbuat dari emas dan perak. Kadang seharusnya kena kayanya, kena banyak uangnya, piringnya pun emas. Ya, sendoknya pun emas, pakainya. Nah, Nabi melarang itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Layla berkata, Huzaifah pernah ditugasi di Al-Madain. Pada satu ketika ia minta minum lalu didihkar. Datang dengan membawa gelas yang terbuat dari perak. Huzaifah melemparnya dengan gelas itu lalu berkata, "Sesungguhnya aku melemparnya karena ia sudah aku larang, namun juga tidak juga berhenti. Sesungguhnya Rasulullah melarang kami memakai pakaian sutra." Ya, pakaian terbuat dari sutra, serta minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Kata Nabi, "Hunna lahum fid dunya wa hunna lakum fil akhirah." Benda-benda itu untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Ini ada sih ya, Imam Muslim, Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi kita orang Islam misalnya, walaupun kita kaya banyak uang ya, kalau nyimpan uang dengan membeli piring emas atau gelas emas atau piring perak, gelas perak silakan, tapi jangan dipakai untuk makan. Ya, tidak boleh. Hunna lahun fid dunya wa hunna lakum fil akhirah. Benda-benda itu untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat ya. Jadi tidak boleh ya. Nah, diriwayatkan dari Ummu Salamah berkata, Nabi bersabda, "Alladhi yasrabu fi ina'il fiddati innama yajarjiru fil batnihi nar jahannam." Orang yang minum dengan bejana dari perak sesungguhnya telah menggelegak api jahanam dalam perutnya. Ini hadis ya, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi tidak boleh ya. Wa mataqum rasulu fakuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul kerjakan, apa yang dilarangnya tinggalkan. Jadi tidak boleh kita minum dengan gelas emas ya, makan dengan piring emas, tidak boleh ya. Tidak boleh. Nah, jadi ya, kalau bagaimana kalau kami menyimpan uang melalui itu, silakan berbentuk emas, piring ya, disimpan silakan. Tapi nanti waktu zakat, hitung zakat itu ya. Nah, tapi tidak boleh dipakai untuk makan minum dalam hal itu ya. Karena piring emas, perak emas tidak boleh digunakan ya untuk makan minum. Silakan mau simpan silakan. Baik, kita lanjut seterusnya. Termasuk ketika kita ini berkenaan dengan pesan Nabi tentang makanan ini ya, kepada umat tentang makanan ini. Dilarang mengkhususkan undangan bagi orang-orang kaya saja. Jadi ketika kita mengadakan walimah mamanya, undang juga orang miskin, undang juga orang-orang kaya ya, bukan hanya orang kaya saja ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, bahwasanya ia berkata, "Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah yang hanya orang kaya saja yang diundang, sedang orang-orang miskin diacuhkan. Barang siapa tidak menghadiri undangan, berarti ia telah mendurhaki Allah dan Rasulnya." Ini hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. dikuatkan hadis yang lain, syarat ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yajib da'wata faqad asallah wa rasulah. Seburuk-buruk hidangan adalah hidangan walimah, yang mana orang-orang yang menginginkan hidangan itu dihalangi, sementara orang yang tidak menginginkannya justru diundang. Barang siapa tidak mendatangi undangan, berarti dia telah mendurhaki Allah dan Rasulnya. Ini hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi segitu ya. Nah, jadi jangan hanya diundang orang-orang kaya saja, orang miskin tidak diundang. Padahal si miskin itu pingin sekali merasakan ya makanan sebagaimana orang kaya. Nah, baik ya. Kita lanjut selamanya. Jadi ini pesan Nabi kepada umat sekitar makanan dan minuman ini. Nah, baik, kita lanjut lagi. Termasuk ketika kita makan buah nih ya, buah kurma ya. Nah, dilarang mengambil dua buah kurma sekaligus ketika makan berjamaah. Ya, kalau kita ada buah, ambil satu, yang sekali dua ya. Diriwayatkan dari Jabalah berkata, suatu ketika kami berada di Madinah bersama beberapa orang penduduk Irak. Kami tertimpa musim paceklik. Biasanya Ibnu Zubair sering memberi kami buah-buahan, yaitu kurma. Suatu saat Ibnu Umar lewat di depan kami dan berkata, sesungguhnya Rasulullah melarang Kiran mengambil dua buah kurma sekaligus, kecuali bila ia minta izin dahulu kepada rekannya. Nah, begitu ya. Nah, jadi apa namanya, situasional juga itu tempatnya. Nah, baik. Islamnya kita sedang mengkaji tentang pesan Nabi kepada umat ini sekitar makan ini. Nah, ketika kita makan, ya, dilarang kita makan sambil bersandar. Nah, ya, saya baca hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Uzaifah berkata, Nabi bersabda, ini laklu mutakina, ya, mutakisan, ya. Sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar, ya. Nah, jadi mutakian ya, tidak. Sesungguhnya aku tidak makan sambil bersandar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr berkata, tidak pernah terlihat sedikit pun Rasulullah makan sambil bersandar, dan tidak pernah sekalipun beliau berjalan di depan orang-orang dalam rombongan. Ini hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan. Nah, begitu selanjutnya ya. Jadi yang jelas ya. Nah, jadi kita wa ma taqama rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul terimalah, apa yang dilarang tinggalkan. Sampai ya, sampai pun hal makan pun diatur. Baik. Islamnya termasuk juga dilarang kita membasuh tangan sebelum menjilat habis makan. Ini agak jarang nih sama. Jadi ketika kita makan masih ada ya jilat. Ya. Ya bagaimana supaya ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas berkata, Nabi bersabda, "Idza akal ahadukum fala yamassah yadahu hatta yal'aqaha aw yal'iqaha." Apabila salah seorang dari kamu makan, maka janganlah ia membasuh tangannya sebelum ia menjilatnya atau menjilatkannya dijilat orang lain. Nah, ini agak susah nih selawannya. Nah, tolong jilatkan. Nah, itu. Tapi begitulah Nabi bersama para sahabat hidup berjamaahnya. Nah, tapi kalau kita habis makan kita jilat tangan sendiri itu kan hal biasa. Tapi ini orang lain dan juru jilatkan. Tapi ada bunyi hadis ini. Kata Nabi dari Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kamu makan, janganlah ia membasuh tangannya sebelum ia menjilatnya atau menjilatkannya dijilat orang lain. Nah, tapi ini selain ini inilah yang diajarkan Nabi kepada kita. Jadi dilarang membasuh tangan sebelum menjilatnya sehabis makan. Nah, jadi samanya, jadi ini juga walaupun kesannya jijik lah itu masakan bekas makan kita dijilat orang lain. Nah, tapi maknanya selawannya itulah hidup berjamaah tadi. Nah, jadi satu rasa, ya hidup berjamaah lah. Nah, tapi setidaknya kita ketika makan sebelum kita mencuci tangan ya, jilat dulu. Nah, kita tidak tahu yang mana makan yang berkah ya. Nah, baik. Nah, selawannya kita lanjut lagi. Nah, dilarang tidur sementara tangannya masih bau makanan. Jadi ketika kita menjelang, kita habis makan, ya kemudian mau tidur, ya bersihkan dulu. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, "Man nama wa fi yadihi ghamarun wa lam yughsilhu." Nah, barang siapa tidur sementara tangannya masih bau makanan dan belum dicucinya, lalu ia terkena sesuatu, maka janganlah ia mencela, menyalahkannya kecuali dirinya sendiri. Ya, ini hadis ini Imam Bukhari ya dalam kitab Adab Mufrad. Jadi begitu seramnya. Jadi apa namanya hal seperti ini kan yang hal-hal yang harian kita ini ya. Nah, jadi belum jadi yakin dia sudah bersih tangannya dari makanan, ya cuci dulu kalau pakai sabun kayak sabun ya. Kemudian baru berangkat untuk istirahat. Nah, jadi dilarang tidur sementara tangannya masih bau makanan. Nah, istilahnya para penyinta acara mutaras, kita sedang mengkaji ya tentang pesan Nabi kepada umat ini sekitar makanan dan minuman. Kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Eksamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara Terima kasih Mr. Setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Eksamannya kita sedang mengkaji tentang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini bagian yang ke-12 ya. Pesan Nabi kepada umat sekitar makanan dan minuman. 0811-648-1048 kita buka. Silakan ya, 0811-648-1048. Silakan yang ingin berinteraktif ya, 0811-648-1048. Islam ini agama yang sempurna ya. Nah, setelah turun Al-Maidah 3, Islam itu sempurna. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Nah, jadi pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridho Islam itu jadi agama bagimu. Al-Maidah 3. Baik, kita terima tarif. Assalamualaikum Mutiara Subuh. Assalamualaikum Mutiara Subuh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, siapa nih, Bu?
1: Pati.
0: Ibu Pati. Bu, pesan lagi kepada Bani kembali kepada Al-Qur'an Sunnah tentang makanan ini, Bu. Silakan.
1: Gini, kalau setelah makan, katanya kan harus tangannya sebelum cuci tangan kan disilap dulu.
0: Iya.
1: Kita sendiri kan gitu. Pernah kayak gitu di hadapan orang lah gitu. Kok nggak pernah makan katanya gitu. Katanya.
0: Iya.
1: Yang pertama, yang kedua. Memang kalau makan tadi katanya harus berjamaah bukan sholat tahajud gitu ya Pak.
0: Iya.
1: Saya kalau berjamaah masalah makan itu dengan sarapan tahajud.
0: Sarapan aja. Yang lain enggak?
1: Iya, yang kadang.
0: Iya.
1: Tapi kalau pagi itu memang berjamaah. Lanjut aja Pak Ustaz,
0: makasih. Makasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum para penyita acara subuh ya. Ini Ibu Partini Sanggapura tadi. Memang idealnya memang kadang begitu juga ya. Kenapa dijilat tangannya macam enggak pernah makan. Nah. Tapi kalau orang ingin menghidupkan sunnah Rasulullah, ya dia enggak mau dengarkan ungkapan orang itu kan sunnah Rasul itu selesai makan ya, dia jilat. Dalam artian apa? Kita tidak tahu makanan yang mana yang berkah tadi. Nah, jadi sudahlah, enggak usah dengarkan ungkapan orang. Nah, bagaimana kalau dengan makan berjamaah cuma sarapan lah kata ibu tadi, selebihnya enggak. Nah, artinya jangan sampai kita tinggalkan hidup berjamaah itu, ya. Makan bersama itu bukan harusnya setiap hari ya. Kalau setiap hari bagus ya. Ya. Tapi kan maksudnya jangan sampai setiap saat makan sendiri-sendiri. Nah, itu tadi, sahabat makannya pencar, dia merasa enggak kenyang. Barangkali kamu makan berpencar-pencar kata Nabi. Coba makannya berjamaah. Nah, duduk sama ya, walaupun kadang sama ini makan berjamaahnya masing-masing piring, masing-masing punya makan masing-masing ya. Nah, kalau dahulu-dahulu sahabat satu talam dia makan sama-sama. Nah, di bahkan selesai makan yang lain menjilat tangan yang lain ya kawannya. Begitulah saking dekatnya ukhuwah ya, persaudaraan seperti Muhajirin dan Ansor ya sebenarnya. Nah, tapi artinya kita dalam hidup tidak harus bagaimana apa harus seperti itu setiap hari. Kalau bisa setiap hari silakan. Nah, yang jelas dalam kehidupan berjamaah jangan sampai kita tinggalkan termasuk makan bersama tadi. Ya memang ya seperti ibu kata Ibu Pertini tadi ya. Nanti kalau saya jilat tangan nanti pikirnya enggak makan nantinya. Nah, memang begitulah banyak komentar orang. Nah, kalau cerita komentar orang Ibu Pertini ya. Nah, saya ulang kembali cerita Luqmanul Hakim bersama anaknya. Nah, apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya? Nak, kamu dengarkan aja firman Allah dan Rasulnya. Jangan kamu dengar apa namanya cerita-cerita yang lain ya. Nah, jadi bagaimana Pak? Kamu kita coba ya. Kalau kita dengarkan ungkapan orang lain, cerita orang lain, kita enggak bisa mengikutinya. Nah, kita coba ya. Nah, jadi Luqmanul Hakim membawa anaknya dengan seekor keledai. Nah, kamu di atas, bapak di bawah. Lewatlah di pasar. Itu ya, anak enggak tahu ayah masa ayahnya di bawah orang tua, dia di atas. Nah, dengarkan nak. Nah, kamu di atas keledai, bapak yang ngiringi keledai tadi diceritakan. Nah sekarang gini, bapak yang di atas, kamu di bawah. Lewat lagi, diceritakan itu ya. Nah gak kasihan sama anaknya di bawah, bapaknya nenek di atas keledai. Dengarkan tuh. Nah jadi gimana ya, nah, bagaimana kalau kita turun, kamu, kita dua-dua di bawah, kita gandeng saja keledai ini. Nah itu ya, orang cerita lagi, lewatlah di pasar. Itu ya, keledainya ada gak ditungganginya, kan mubazir. Nah begitu, jadi gimana, kita naik, kita rubah lagi, kita dua-dua di atas keledai. Nah orang komentar lagi, itu ya, apa namanya, keledainya kecil tapi isinya orang dua-dua, ya enggak kesian sama keledainya. Nah begitu tuh. Nah jadi gimana, kamu turun, bapak turun, katanya kita lewat, kamu, kita gendong ini keledai. Nah, kayak bapak di depan ke belakang. Nah cerita lagi orang, itu ya ayah anak sama gila, masa keledai digendong. Begitulah kalau kita dengarkan ungkapan orangnya, enggak habis-habisnya. Nah makanya ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ikuti ya firman Allah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ibu Pertini ya, Bu. Ya, jelas ketika ibu lakukan itu berarti ibu sudah berjihad menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan keseharian. Terima kasih Bu ya, semoga dapat dimaklumi. 0811648 diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata Nabi bersabda, Nabi melarang seseorang makan sambil telungkup. Ya bagaimana makan sambil telungkup ya, tapi Nabi jelas ya, sesuatu yang dilarang pasti ada mudaratnya. Nah ya, jadi dilarang kita makan sambil telungkup. Apalagi termasuk Nabi juga melarang kita duduk di majelis yang di majelis itu dihidangkan ada minuman makanan yang ada unsur dosa. Ya, dia duduk di majelis atau tempat yang di situ disediakan minuman keras, apalagi makanan-makanan yang haram. Ya jangan duduk di situ. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkata Nabi melarang duduk di majelis hidangan yang dihidangkan minuman keras di atasnya. Ini ada di sini Imam Abu Daud, Imam Hakim meriwayatkan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah," yang ulangi, Nabi berkata, "Wahai sekalian manusia," kata Nabi, "sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda," kata Umar bin Khattab ya. Nah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqudanna 'ala mi'adat ma'idatin yudaru alihal khamar." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan duduk di majelis hidangan yang diedarkan minuman keras di atasnya. Ini hadis ya, Imam Ahmad meriwayatkan. Ya, saya kan cuman menemani dia duduk dia, tapi kan enggak minum. Iya, Nabi melarang, tidak boleh. Kadang setahunnya kan untuk pergaulan, ya duduk di situ ada miras, ya miras antika istilah Roma ya, minuman keras dan obat berbahaya. Nah, duduk di situ dia, jangan, kalau jelas di situ ada minuman yang haram, makanan yang haram, kita pinggir di situ. Nah, tinggal.

meninggalkan tempat itu. Diriwayatkan dari Jabir berkata Nabi bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia masuk ke tempat pemandian tanpa mengenakan kain sarung. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia memasukkan istrinya ke tempat pemandian. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia duduk di majlis hidangan yang dihidangkan minuman keras di atasnya. Ini hadis ya, Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi sebenarnya kalau kita kaji-kaji ya, sebenarnya Islamnya sudah sempurna ya. Tapi kadang kita saja enggak mau mengkajinya, ya. Jadi sesuatu yang dilarang itu pasti ada mudaratnya, pasti ada bahayanya. Nah, apalagi makanan, minuman yang haram, yang jelas-jelas Quran dan Sunnah melarangnya, nah malah dikonsumsi, jelas. Sesuatu yang diharamkan itu kalau ternyata masih masih dilakukan, pasti punya pengaruh ya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, apalagi mengkonsumsi makanan yang haram, minuman yang haram, ya. Apa dampak negatifnya? Banyak, apa antara lain? Memakan makanan yang haram, meminum minuman haram berarti dia apa? Mendurhakai Allah dan Rasulnya dan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, Quran kan mengingatkan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sebagai di bumi ini yang halal lagi baik, jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Surat Al-Baqarah 168. Ya, berarti ketika masih ia lakukan, berarti dia mendurhakai Allah dan Rasulnya. Nah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Ia mengkonsumsi yang haram, ia memakan yang haram, ya. Bagaimana bisa kita patuh kepada Allah? Sementara kata Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Jadi dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah seperti itu, neraka menantinya. Nah, jangan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tetap juga pemabuk. Tetap juga pecandu narkoba. Tetap juga dia melakukan yang haram. Nah, tinggalkan itu, bertaubat kepada Allah ya. Nah, jadi sesuatu yang dia larang pasti ada mudaratnya. Berarti dia mendurhakai Allah dan Rasulnya. Mendurhakai Allah dan Rasulnya. Mengikuti langkah setan. Yang kedua, apa dampak negatifnya? Nah, akan membuat dia kurang semangat beramal soleh. Jadi kalau kita lihat samanya, kenapa ya kamu gak mau sholat? Kenapa kamu malas ke masjid? Mengapa kamu malas melakukan ketaatan? Jangan-jangan penghasilannya, pendapatannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, penghasil dari yang haram. Membuatnya malas beribadah. Makanya kata Quran, ya ayo Rasul, kulu minat taibati wa'malu salihan. Inni bima ta'malu na'alim. Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang taib, yang baik. Dan kerjakan amal soleh. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Jadi, ternyata sebenarnya anda yang masih sholat, masih puasa, masih zakat, masih haji, masih melakukan ketaatan. Itu berkah daripada makanan minuman yang anda lakukan. Jadi makanan halal itu membuat kita rajin ibadah. Tapi makanan, minuman, penghasilan yang haram membuat kita malas ibadah. Nah, jadi tanya dari kita. Nah, kenapa anda malas dakwah? Nah, ya rupanya istrawannya ada makanan, minuman yang bercampur dari yang haram di situ. Akhirnya malas dia berdakwah. Nah, mengapa kamu malas sholat? Nah, jangan-jangan. Jadi ini itu aja interaksi, itu saja jadi ukuran. Kalau makin rajin ibadahnya makin taat. Mati masih ada yang berkah, masih ada yang halal yang masuk dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kata Quran ini, ya wahai para rasul, katanya, kata Allah. Ya makanlah makanan yang baik dan kerjakan amal soleh. Jadi ternyata makanan kita, minuman kita, pendapatan kita yang halal membuat kita rajin beramal soleh. Nah, tapi kalau bagaimana dia kok rajin nih beramal soleh tapi ya sebentar dulu. Mungkin nampaknya dia rajin tapi enggak khusyuk. Ah, itu tadi ya. Jadi mungkin di depan orang.

dia nampaknya seperti taat, tapi di belakang orang gelisah luar biasa. Itu juga dampak daripada makan minuman yang tidak halal itu. Ya, akan membuat kurang semangat dalam beramal soleh. Ini dampak negatifnya harta haram itu ya. Yang ketiga, memakan harta haram itu kebiasaan buruk orang-orang Yahudi. Ya, itu Quran mengingatkan itu Al-Maidah ayat 62 ya. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Nah, sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 62. Jadi kalau Anda suka minum-minum yang keras, minuman yang haram, makanan yang haram, penghasilan haram, itu kebiasaan buruk Yahudi itu. Nah, sementara kata Quran bagaimana? Nah, walan tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang Yahudi Nasrani enggak senang kepada kita sebelum kita mengikut milahnya. Nah, termasuk cara hidupnya. Nah, kalau tidak mabuk macamnya enggak gaul katanya. Ada seperti itu berarti sudah mengikuti milahnya ya, mengikuti ajaran tata cara kehidupan Yahudi itu. Cuaca cuma untuk pemanasan saja. Nah, ini kan udara dingin ini. Sedikit maupun banyak tetap haram. Nah, makanya kalau ada disediakan duduk di majelis yang seperti itu, majelis yang ada minuman keras, minggir sajalah. Pindah saja ya. Nah, banyak tempat yang baik ya. Nah, makan harta haram itu ya, kebiasaan buruk orang Yahudi. Apalagi termasuk juga dampaknya apa? Badan yang tumbuh dari harta haram akan berhak disentuh api neraka. Inilah pesan Nabi kepada Ka'ab bin Ujrah. Ya Ka'ab bin Ujrah. Nah, kata Nabi, innahu la yarbu lahmu baitun min suhti ila kadabil nar awla bihi. Nah, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging, ya, lahmu itu daging ya. Nah, badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram dan berhak dibakar api neraka. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan. Jadi jangan sampai kotori jiwa dengan yang haram. Nah, Nabi mengatakan ya kepada kita, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu, kesucian itu bagi pada iman. Jadi kesucian diri, jauhkan diri dari yang haram ya, termasuk minuman yang haram. Nah, kalau ada di depan disuguhkan ya, hindari, tinggal jauhkan. Nah, pasti ada mudaratnya kalau yang haram tidak dikerjakan. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka menantinya. Nah, apalagi doanya sulit dikabulkan. Kan kita ingin doa kita dikabulkan. Kenapa ya? Saya sudah berdoa enggak dikabulkan ya. Jangan-jangan penghasilan, pendapatan, makanan, minuman, pakaian dari yang haram. Nah, ini bisa membuat doanya enggak dikabulkan Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum muslimin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Yaitu, wahai para rasul, makanlah dari makan yang baik-baik dan kerjakan amal soleh. Al-Mu'minun 51. Nah, dan Nabi bercerita ya tentang seorang laki-laki yang dalam perjalanan kusut masai ya, berdebu. Dia mengadakan tangannya ke langit, ya Rab. Ya, wahai Rab katanya. Kata Nabi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Ya, makanan, minuman, pakaiannya, pendapatan dari yang haram.

Bersamanya para penyintas acara mutiara seperti mana mendengarkan acara ini, kita agak cepat lah hadirnya ya, karena hari ini subuh jam 5 kurang 2 menit, kita ada tadi jam 6 kurang 10 menit ya. Masih ada waktu kita, saya tunggu Esramonia 10 menit lagi nih, 0811-648-1048 kita buka dengan tema kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya, bagian ke-12 ini, pesan Nabi kepada umat sekitar makanan dan minuman. Jadi ketika mengkonsumsi yang haram itu dampak negatifnya apa? Doanya sulit dikabulkan, ya. Termasuk juga harta haram itu, minuman haram itu membuat kaum muslimin jadi mundur dan hina, ya. Nah, bagaimana bisa kita maju, ya? Nah, kemudian ini bahayanya apa? Kalau ternyata harta haram itu mendatangkan musibah, ya, dan bencana. Dari Abdullah ibn Abbas berkata, Nabi bersabda, "Idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahalu bi anfusihim azaballah." Apabila telah marak perzinaan dan praktik riba di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah. Imam Hakim meriwayatkan. Nah, jadi sesuatu yang dilarang tinggal hadirnya ya, karena hari ini subuh jam 5 kurang 2 menit, kita ada tadi jam 6 kurang 10 menit ya. Masih ada waktu kita, saya tunggu Esramonia 10 menit lagi nih, 0811-648-1048.

dari Abdullah ibn Abbas berkata, Nabi bersabda, "Idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahalu bi anfusihim azaballah." Apabila telah marak perzinaan dan praktik riba di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah. Imam Hakim meriwayatkan. Nah, jadi sesuatu yang dilarang tinggalkan. Wa ma taqama rasulullah fakuzuhu wa ma nahakum anhu. Apa yang diperintahkan Rasul kerjakan, apa larang tinggalkan. Kita lanjut salam ini berkenan dengan pesan Nabi kepada umat ini tentang makanan. Nah, kalau makan dilarang makan sampai kenyang. Kadang kan enggak, udah berapa kali tambuh ini yang ketiga ini katanya. Belum kenyang-kenyang. Nah, baik kita baca hadisnya. Diriwayatkan dari Miqdan bin Al-Ma'dib Karib ya, ia berkata, "Aku mendengar Nabi bersabda, tidak ada kantung yang lebih buruk yang diisi oleh Bani Adam selain perutnya sendiri. Cukuplah baginya beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika terpaksa, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas." Ini hadis ya, Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Nah, ini yang tambah yang keberapa nih? Oh, tambah yang ketiga ini. Ah, belum kenyang lagi, tambah lagi. Nah jadi selanjutnya ini diingatkan kepada kita ya. Nah, bagaimana kan enak ini, betul. Nah, makanya ada ungkapan ya, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, itu bukan ada, itu ungkapan saja ya. Nah. Jadi, apa namanya? Ya sederhana. Waqulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Jadi dilarang makan sampai kenyang ya. Nah, ini enak ini, tambah lagi. Enak lagi, tambah lagi. Nah, kan begitu kan? Nah. Baik, kita ulang kembali ya. Diriwayatkan dari Miqdan bin Ma'dib Al-Karib, ia berkata, "Nabi, aku mendengar Nabi bersabda, tidak ada kantung yang lebih buruk yang diisi oleh Bani Adam selain perutnya sendiri. Cukuplah baginya beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika terpaksa, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas." Nah, jadi jangan makan terus tanpa minum. Nah, itu pasti sakit. Atau minum terus, ya enggak makan-makan ya. Asyik buang air kecil saja dia. Nah, atau kosong perutnya, ya asyik buang angin saja ya. Jadi ada namanya aturan, waktu makan, ada minum, ada napas. Nah, jadi sederhana, ya. Nah, jadi kalau orang ada juga sederhana, orang itu hidup untuk makan. Kalau seperti itu, apa beda dengan makhluk lain, ya. Nah, hidup orang mukmin itu untuk ibadah. Makan pun bisa jadi ibadah kalau kita sesuai dengan sunnah Rasulullah. Makanya kita belajar tentang sunnah Nabi ini. Ya. Istimewanya saya tunggu 5 menit lagi nih ya, kita hadir agak cepat tadi ya. Memang setiap ya, sekarang ini subuh agak cepat, kita hadir agak cepat juga ya. Nah, jam 5 kurang 10 kita hadir. Kita tunggulah 5 menit lagi dengan tema kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar makanan ini. Nah, soalnya kemudian ini catatannya. Nah, kalau kita makan hewan ya, disembelih hewan tadi. Diharamkan memakan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, makanya terutama bagi yang diamanahkan untuk jual hewan hidup ini, nah sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Jangan sampai lupa. Innama harrama 'alaikumul maitata waddam walahmal khinzir wa ma uhila bihi lighairillah. Pamanittur ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 173. Jadi ya, nah kalau disebut lagi ya, hurimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhila lighairi labihi wal munqaniqa wal mauquza wal mutaraddiyah dan seterusnya ya. Surah Al-Maidah 3 itu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai.

daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula menguni nasib dengan azlam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Nah, surah Al-Maidah 3. Nah, jadi sesuatu yang dilarang itu tinggalkan, pasti ada mudaratnya. Ya. Tapi sesuatu yang diperintah kita tunaikan, pasti ada manfaatnya. Nah, jadi Islam itu sempurna. Nah, ya. Jangan kita kita langgar itu. Nah, ini kan saya ingin ngetes saja ya, ditesnya dia orang Islam makan babi. Tetap walaupun nambah tetap haram hukumnya ya. Saya mau ngetes bagaimana rasanya alkohol itu, mabuk itu, diminum setetes. Setetes pun tetap haram. Jadi, yang dilarang itu ya, haram makan bangkai. Ya itu, hewan gak disembelih tapi mati itu bangkai. Ayam kan halal itu. Tapi matinya, ya mati dia tanpa disembelih, dimakan. Iya, enak kok. Tapi itu bangkai yang makan. Nah, ayam hidup, bismillah Allah Akbar. Sembelih, udah mati, silakan mau digoreng, mau boleh. Begitulah diatur ya. Nah, ada tata caranya. Yang membedakan makanan itu halal apa haram ya. Selanjutnya para penyintas acara mentara sebut di mana mendengarkan acara ini ya. Yang jelas, baik sekali lagi nih. Nah, termasuk kita diharamkan memakan hewan yang memiliki taring dan cakar. Diriwayatkan dari Abu Sa'labah berkata Nabi Rasulullah melarang memakan binatang buas yang bertaring. Dikuatkan dari yang lain dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, setiap binatang buas yang bertaring haram dimakan. Ya. Nah, jadi seperti ini ya ditinggalkanlah. Kadang sahunya karena ingin dicobanya, saya ingin coba semua katanya. Nah, sampai-sampai yang haram pun yang bertaring pun dimakannya. Tidak boleh ya. Nah, jadi ini menandakan kita ati Allah, ati Rasul. Nah, jadi kalau sesuatu yang dilarang itu dikerjakan, berarti kita mendurhaka Allah dan Rasulnya. Sementara Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik pula akibatnya di dunia maupun akhirat. Surah An-Nisa 59. Ini sahabat kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu kembali pada hari Senin ya, hari Ahad besok libur. Anda dengar ceramah dari Dai Kondang ya. Nah, Senin kita kembali mengudara. Masih panjang ini, masih dalam kajian kita kembali kepada Al-Quran Sunnah yang tema-tema yang lainnya. Nah, semoga bermanfaat kajian kita. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan subuh ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Rasulullah. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan. Dari si pribadi, mohon diperbanyak maaf. Terima kasih segala batin ya, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.